0: amana maso yang kisah ngaku aci kan jangan tengah Peter sang ngaku ya di mana ni saya Peter maso mana itu aman tadi kuna
1: yo tengah ikut maso angkat tengah ngomong kau dengan kamu kui mai kui kani cerita mana ni cerita tu kata dia apa
0: yo isara mitu kau bisa ngalam amari kui sara lu kuman ngasih ngama soma mitalising mitebe yu kuman ngawa juhu masih ngaku tadi kau kabar kamu kata dia kena okay gue bawa program ni ya sih kau kui hang kui cisumu
1: itu tu selamat datang tempat nak kasih kau.

Es que vamos a tener que tener un cuartito de tuve como 630, que estamos con chuac, no me cobro los programas. Kau sih kamu cesa kae ke uwa faka kae cik macam kamu kau macam faka cik macam kisi faka kali mak kamu kau kau macam kecik kae kamu kau kau kau kau kau kau tini yalfu kadang kau kau ni kah tu tini yalfu tu alfu kau sih kae cik kamu kau kau kau cik amu kisi kau faka kau tima kau kau kecik amu nanti aku kisi cik dia betul moni kau kisi kau ini faka tak kamu kau gam dia moni masih tak faka kau kamu tu tang kamu malung sakat tiga kamu kangkang ya kau sih tak pasi ya tak kamu kau kau kecik kita mungkin kau ingat sih, habis cik yang kau ngah sekolah nukah kisah tu nafak kau, tega awak kau kulit jatuh, tega awak sengka temaga awak kisah, tega awak longsak kau mukui, tega awak ngah kisah, cik yang kau jalur kau, wah cik kita kau mukong kau kau tak kena, kau kau mukong kau ratu masa kau sih kau, cik yang kau kau kau kencing kau, tega macam tu kau macam kau sih kau, macam hi tega kau macam cik itu macam tua tu macam kau tu cuci dinding, kau kau mukong kau tidur macam cik belum sewa, tapi cik kau kau sekarang tapi sekarang macam dia mukong kau bising, tiga kau kau ratu tidur mahu nak kita sih mukai, tiga tu sih lah.

DK, DK gets some check and rat. Once a bit in the numbers, I get like some new old times that get to it comes again. 5 and 4 the community gets him where you come so like a drumming. How much I got like times again. Mantai, games of being at one games. I figure comes at another drumming. We can come some sake too much. In the same such a come there. Inside. I'm going to say, Lena support a program me. I want to come home. Fuck Jesus. I him sa akisia. I'm sa close. I'm sa singing kawan. Karat niya. Yang ini ka awa karat ako. Kawisi si kaya gulit. Ah, I'm sa singing karat niya. Atig da kama. Kang lagi ni ko. Atig da kama. Kawisi na awa. Atig da bahin ng awa. Kawisi atig da. At ang matimbo na wala kama awa. Atig da. Tapos ko na sumu kawisi na taka. Akisi ka. Atig ka eh. Hikang Fagai ki achi da sai ga ka kama a fagai achi da singa jala a kana ka achi da akan wa kana ka achi da akishi ka da asin o amania oha ta kane kwa mago a ka achi da kishi ama kishi haski dini si ama achi da kishi ekonomi ka tsi si kana asin amani kwa ngwa ka ta kang a kang a da achi bin a kang na khara tini ta ki yalfu da ki tolo am kishi ka e he kang kama a kwa singa ke yo vitsa tali ya classic ga tsi da kam achi bini kishi Chigi asinga ki of Atalika Kama He Nawagi Afluki Chiga Jala of Afluki ni Chiga Tamku Akuna Chops and Noga Achoga Damagwa Chi Jala Daku E Kaga in Sekunaka Awa Kamahani Kwa Uka and Chivisimaka Hakama Kitana Dam Tasingi Aksin Chivisikana Pasang again Akisitan Gifaka E. He can come Afaka Kagan Jala Akchigi Kama Haskidinisi Amagi Jala Akchivisigan Asinga Kwa Kwa Jala kawisi gana kan ati da akishi amma sai yake nomi man kuma da kai tiwi gisi man kuma da gewa ci ga a sa ka fu asin ka fu ka afirstan ci afirstan ko ka kan isi kan han mun tage ka pasi ga kunan kuna afirstan ka han kuna ngai ka han kan kan pasi ka uta kawisi gana kan ta sa da ki ka wati ga ci jala kama ko ga pasi an ngai fa ga ni kuma kan a apa si akong afaga ni kwa makang pasi a ofaga ni kwa makang pasi agu Tua ke yatib dasa bukhunu itu atali cegi cegi atali kita tua yatib dasa ini ke angkam pasi ma firkisi fakar yang kamu yatib dasa a along sengwa. Kawat cegi kacit jalan seng tak ku eh kamu pasi ateni seng aku ku ateni pasi afirstan kama gawa apa si yatib dasa kisi ketima jalan a ketima kang a amadegi kang atuisa. Tak seng kau kau nak gawa a kacit akarat ni kacit dasa kisi ke. Mula setegi aku halimun ku esit yatib dasa atisa. Nanege kawa ko ehesa chung akaka o sano da akaka akaka chi chi ya atigini tsagi khanu nei tsi chi chi atigini re singi ko e ga chi de ya atisha age ga tima kan jela da ga tima kan khama ada ka usiga na kan pasi asing amani kwa wa da akishi ka faga ka e kan khama faga ka kan jela da kwa faga ka ganga a o a tsoko na ngai ka na mara asing ge ni chi ge a tsa tali ge chi ge tsa tali ke ka tswa a tali akishi faga ka kama wa economy ya ge ni mi khoi ngwa ge makishi ka Cengke ke kisah na awak kanini kang, wa kisah na yang aun nawa, kau kawan minga askul ayah yari, kau kawan nak acuan asing u amat tu tu tak agam nawa faga kay amat tu tak nawa faga kay amat tu tak asla faga kay dan sesen, ku eh kang cikhi gisi muka gisi swati sahi, ka kawat cikhi kang a pindis ngwa. Asing ada ke kamu ada ke aku ka, cik aful kau ka, awak klik aku ada asing ke kamu kau ti, tapi cik asing kau awak sendiri ni cinga, mama tuan tuh gila, mimpin dah lagi, cinga mama tuan tuh kau, kanser lagi, cinga mama tuan tuh berkisah, fakakan lagi, ke kamu ke kamu, fakakan lagi, dah kamu kipasi, dah makan pasi, mago gugur, dah makan sakit, akisi fakak dulu, cik anak kang, oh, terkaten aku itu, terkaten siwa gastram sebagai pendisen. Katanya kan cincin akhim sepindisin, katanya sih kok kaum sepindisin. Namun sesing kau sih kan lagi, namun syarat niha hiti gaya acib acib gak kaum sesing kaum fasi acib gak kau kisi kau sih karena tak kaum sah kawa dan kau tidak ni kaum sih gak kisi sah faga namun kaum sah kisi khas kini sih kamu ha ekonomi kamu bisa studi kamu ha geografi kacak kan namun sah kau nang juga namun sesing namun sih khas kini sih sah geografi ekonomi sah bisa studi namun sesing kati kacak kalima kati angri.
Tausi kana kang wachiki kang achidze akishia akangufasia ya wakarat nekha ya gongawa kujie kikharatini. Taka angi kawa chika no teni kang pendigani kuna ka ehe akwa kifu au kakaika akwa sikwa kama kukuloka kawa chiki akishia ehe amoni kakio kishia akitake kini atwisa chika na ta apasi atengu kuna aunaka chika atwisa kukuloka uchia fukuloke kawa chika chijala sange ka kamaa. Akuna fulka ta marti afulkoga later ka unna sega later ka wakonga ka akhasin dini saka kota ge wati gisi wala gi fulgi ne mitsinga ki ne ka khama mitali ge kisi cha ta mumo ge makisi fagana ka ko wati he jala ki kapasi ge kon ngana tak sikham singa na ngai ge gini ka wa amoni tsiga tsige ka ngatsu ka tsige ka tso he ka ngatham mtsa fite ngana dise pinito tsamsa wa can you dance mtsa fite mtsa ge qala tsinga ge excuse me mona rtsi wa tsinga ge nera

kasih kekamu kita aku lagi kini agia josi aku tega agia agia aku etik kau ngam kosong ya ya aku yang nawi cing aku tega agia aku ngam di kau tuan aman nawa kita tuan aku sayang nawa kita gisi aku nafu tega awa agia ane agia gani aku etik kau ngam tuan asing agi yima sing kau gisi aku kau ini tuan kau gisi aku tuan guku agi citra hit mayo itu wana ama kau sih kan orang yang tadi ag ini gak lagi kasih faham kuat lagi kau hit citra tua tenin kau gak kali saya sih tadi ini jua anda juga agut maju tenin kau saya orang terasa lagi kau sih kan orang kuat kuat ciri sih sih citra ay citra awal tadi sih yang ngotu kau angotu ini kan cingin kan kau dah awal kaya kaya mau kau cingin orang planning sih sih awal ciri sih awal uga tertawa kakrisi kia chinji a kanosi kia chinji a aton ngai amani kwa wada chiki a jala ton ngamani kwa wada chiki a kama ton ngamani kwa sing he chiki da makare se tsaga ka iwan kawa aguli tsaga awa sing ngai gari ni au tu jala chiki a tswa aton chinji ka kwa kama aton chinji ka kwa jala a ya tswa ta tswa tu ke ke ango chiki he a ngam tsop ma a ngam ga tswa jala a ngam ga tswa tu a da man chiki ka nga tsop tsau chiki ka guli tsa a ka tong wana chi jala chi jala ngi of a tong ka wana chiki en khoi kama a chiki en khoi tu a ngo na kang a ka ma kere khetsa a chiki chiki ka nga ngo tu ka tu a ka chiki chiki ka nga tsop tsa nga ke gini mi plan a da plan ma ngu tsa e da plan ma tu ma kere khetsa ku tam koi da ka sina ka wa sing u ka na kang tsop jala nga tsa sam sa fita mena ya tsam sa ke clear a sa tsam sa ke on ma on a un nomsa por honkala tsam tsam tsam kwa tsam wakim tsam. Tsing kule tima gang kamam tsam. Clear eyes on my own. The number you dialed is not a working number. Boy.